0: Muchunga mchoche duwa purkiri vanadikana vuraji Mosambiki tabia kuverenga masoko edu makuru umachi provinsi ya Jesofala pomwe no inyambane. Musoro o masoko. Mambo oino provinsi ya Jesofala vanusia gorho kuna vanya kwarifuma kana mare yoshirongwa chimwa kamushino zui Fidel. Fundo de Desenvolvimento Econômico mukati mwakushandisa kamusha kana kakofuma iwari kwapi. Ifuma inosova kam ishifambisa kuzvirongwa mzvekusiyana siyana. Mutengo unokwana nokupindirija zana nomakumashano makirometa ostaka ndizvona kamu zvakapera kamu kuchongorehwa nokushata kamu kumatongonda omvura muno muprovinsi Sofala atistaka izvari zvinozova kamu zvisitojaniswa muno musofala. Ayano amwe ndiona kamu dito masoko de makuru muno musofala menengerano inyembani ngondimi yochindawo. Verengo na kuna jiri hondini Bartolome Mfunyi, kumshini chompepo, munova na Luis Marijane. Kwa ufuno ngura kwa masoko makuru munu msofala pa munu ingembani, tananga kuti mambo o munu muprovinsi ya Jesofala, vanusi ya gorgo kuna vanyakupua fuma kana mari, mukati, mochirongwa kamu shinonsu Fidel, fundu di desenvolvimento econômico local, mukati, mokushandisa kamu jakanaka kwa ufuma iwari, pakati po shirongwa javo. Valorenzo Bulla, vatimi zira vashinanga kutim, kwa shirongwa ishiwari kamu shinonsu Fideli, ndichona mshinosova chishipesa shukuru kamare, kuna vazinji vantu vakava shudlira, vashenda kamu kusia kwa shirongwa javo, shidisiso, ikuitisa kamu fanadari hufumi kana hupenyu ovararami vumuno muprovincia Jesofala. Vabulla, vashibuya mu distrito ya Gorongosa pakati pombamba hurum yokusisa kana kupekeja ko sheki jofuma kana mari mukati mukufambisa kama kuna zvirongwa izvari zvavari zvichipururidzwa mu distritum iwari. Vakumbira kuti vandikana kama kushandisa zvakanaka kufuma iwari apashikana zikoyo hoyo ngati zvenye kuvereketa kwavo.
1: Presenciamos a instância a entrega simbólica dos cheques que a nível do distrito de Gorongosa foram aprovados 98 projetos, onde 35 foram para mulheres, sendo 35 projetos para a área da agricultura, 48 no comércio, 10 na pecuária, 2 na avicultura e 2 na área de serviço.
0: Ati zvino tirikuva kamu tichisiza kana kupekeja ko jisheki jofuma kana mari ko vesepo kamu vakava vachipururidzwa ko mutengo unokwana kuita makuma mvumbamwe nasere ko zvirongwa zvinozova kamu zvichifambiswa kuvira muno mudistritu yogorongoza izvirongwa zvakaringana nenga mabasa omarimwa mabasa omutengesehwano no amwene mabasa kamu okusiyana siyana zvotinokumbira kuti tamfambisanyi zvakanaka kuzvirongwa zvenyu mukati mukuitisa kamu fanadari upenyu hwenyu pomwepo kamu nomagariro omuno mudistritu yogorongoza ave achichincha. Ndivri mweni mukuru wane umwe kudavira kuna vesepo kamvava vashisizwa ko shirongwa ichware Fideli vakonsene almanka ndivona vagondesa vashinanga kuti nofuma iwari nchakadidi kamane vazvizinje kamu zvinozova kamu zvichinja kuvira mudistritu iwari yo Gorongosa ngati zvenyivo kuvereketa kwavo.
2: Este momento representa para cada de nós beneficiário do FIDE a concretização de sonho hoje. A partir de hoje arregaçaremos as mangas, trabalharemos.
0: Ati zvino tinodakara zvikuru kamare mukati mukupuwa kofuma kana mari iwari kwapi tinotenda kuti hupenyu o vazinji vagare kana vararami vomudistritu iwari kamu yogorongoza vakadakara zvikuru vakwanisa vanokwanisa kamu nomari iwari kufambisa kamu kuzvirongwa zvovenga nazvo kaveta azvichaivoneka kama zuva apindari kana makore apindari ngondava avachenga nofuma kana mari. Nozvondozvo tirikubongotsera zvikuru kamu kuna hutongi oino nyika Mosambiki mukati mukuvisa kamu kushirongwa ishwari Fideli mukati mukubesa jera kamu kuna magariro ovagare vomuno mudistritu yo Gorongosa. Ndaidirujira mazwe kumularame umwe omudistritu yo Gorongosa mukati mukupuwa kamu sheki yofuma yokufambisa kushirongwa chimwe chinozwi Fidel fundu de desenvolvimento local mudistritu yo Gorongosa. Sule kama kusoko ili mpurikiri wangu ndirikana uraji Musambiki, jino ndakwenda muprovincia yo Inyambani. Ndinote mchungo miji mdini wangu.
3: Muprovincia yo Inyambani, aliyo mapolisia anozo tuka ogogomeswa pabasa ngondava jo hushaish wokusiana siana. Ipedopo zana makumavire o mapolisia kawashiri mkwinisira mkati mo hushaishi. Maina Juana Milis na kuri komandante uma polisia vale vakuti pamtengo owari uma polisia valiyo vea vanozwanika vashisuzunyuhwa vamwene vakona vanozogomeswa azvitendereswe kuti mupolisia abudirire mukati muhushaishi ngokuti mupolisia emuntu uya wakavashisosehwa kuti aninikire mutemo vandu nomjiyo javo. Azvizo tendereswe kuti mupolisia wari ana uzivi wese uu awanike achitsvatsvanyisa. Ngatizwenye mazwi ao Maina Juana Milis, komandante womapolisia muno muprovincia.
4: A corrupção é fenômeno imoral, indecente e defaso. Apelamos reiteradamente para que os praticantes destas ações reflitam, façam uma introspeção, pois a riqueza, poder e status são passageiros e os ganhos materiais momentâneos fazem gragear um legado manchado e um final solitário. Vamos combater a corrupção a todos os níveis e responsabilizamos dirigentes de todas as áreas para observarem o cumprimento integral do resgate da imagem da polícia.
3: Kuvereketa kwa Juana Milis na kuri komandante wuma polisia muno munyambane vashiti ipedopo zana makumaviri mapolisia eyarikwanika mukati mukuteverehwa vamweni vakona vanozotukwa vogogomeswa ngondava johumbava uhujekere nohu bemi wombanje jokusiyana siyana mtengo iji kana kuti soko iri rakava richiziswa pamphene mukati mukucherekejehwa kukukirira ku makumashanu makore naposa okuruhwa aku mapolisia muno munyika. Soko ravere mwandina Armindo Masinga kubvira mu provincia iyo Inyambane.
0: Padoko padoko turguma kumpiri kumasoko edo makuru umunu msofala menengera no Inyambane ngondimi yo chindao. Potana ngazwe kuti mutengo unokwana na kupendri jazana no makumashano o makilometa jo zvitaka ndizvona kamu zvakapera kama kuchongolehwa no kuzalihwa na matongonda omvula muno mu provinsi ya Sofala ati zvitaka izvare ndizvona zviri kuva kamu zvitojaniswa zvengopatsva muno mu Sofala. Kutojaniswa zveukuwari kuri kuoneka mutundu jia jakati tichongolehwa kuti mai izange muzovona tiri kunanga dondo dakara matondo zimwala dakara village yemashanga nyamapaza dakara village yemalingwe pomwe kaya nochemba chimwene mutundu kuri kuva kamu kuchioneka amwene mabasa okusiyana siyana okutojanisa kumwe pakamu nokupambanira kuna zvitaka zvakavya kamu zvichongolehwa nokushata kumagariro okunja muno muprovincia iyo Sofala. Nenga vasumura mukuru wana kamu antungamira zvitaka muno muprovincia iyo Sofala kana ani va Egidio Moraes vapindirira vachireva kuti zvino mukuru kuizwa komutengo unokwana kuita makumatatu ovatungamiriri vamabasa o zvitaka vachiva vachipambandira pamwe pokamu nokutinisa kamu kuna zvitaka izvware kwapi mukunozova kamu kuchimoshwa kana kushandiswa kuzviuri zvinokwana kupindirija zvitatu zvemukuru kujomirions jometikazhi ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
5: Neste momento, logo que houve abrandamento da chuva, nós começamos já a intervencionar toda a província.
0: Ati zvino, nokujama kana kukama, kumvura, kana kushata kama kumagariro okunja, tirikuita kama mabasa okutodzanyisa, pamwepo kama nokupambanira kuna zvitaka zvesepo, zvakapereya kama kushongolehwa nokushata kama kumagariro okunja, kufira muno muprovincia iyo Sofala. Nazvo ndozvo. Vazinji vatungamiriri vanoita mabasa okutojanisa kama kuna zvitaka ndivona varikwanika muzvitaka zvakusiyana siyana zvino provincia Sofala mukati kamu mukunyarisa kana kuvisa magariro okushoni okudakaja kuna vagari vesepo mumadistritu esepo omuno muprovincia iyo Sofala. Zvotinoziva tusi kuti mvura yapindari ndiona kamu yakachongolera ndiona kamu yakava ishizaja ko marindi mazinji nozvondozvo itusi nenga vatungamiriri vo ino provincia Sofala padiviro mabasa okutojanisa kamu kuna zvitaka tirikuva kamu tichitavo mabasa edu diviri mwenizve Na mvura iwari kamu ya vali chungulera kushutaka ju ino provinsi ya Yesofala, vagondesa ju apa kutijino, no kutujaniswa no kupambani kwa kamu kushutaka ijuari, provinsi ya iwari, mazuva arekuzarim, ndao jizinji kamu jinozova nchishihambika je. Nkatutunije kumereketa ju kwa vo.
5: Si, é transtável, a provincia continua a realizar os trabalhos de manutenção de rotina e justamente para assegurar a transitabilidade.
0: Jakadidi kamare mazuva ari kuzare tinotenda kuti ndau dzizinji kamu achihambika chefambika maviki kana mwedzi chapindare tinotenda kuti mabasa aya wada kupambandira pomwepo kamu tonyesa kamu kushitaka izvare zvitaka zvizinji kamu zvinozova bishifambika. Ima basa ndiyo na kamu arkuva achivoneka zuva na zuva ngokuti tinoda kamu kuvona bungano lechifamba lechita mabasa avo kamu okusiana siana kufambisa kuntunturu kuvantu nuzumune kamu shtengerewe jukusiana siana. Ndeduru jira mazwi o mutonga milide kana mkuruwane antonga milide kwa mabasa o shitaka muno mu provincia Sofala kana ani. Va Egidio Moraes, mukati, mukutoje nisashu kamu kupacham, ko jitakam, jokaperea kamu kuchengule kwenye kushata kwa magaliro okuncha, muno muprovincia Yesofala. Soko iri mupurukiri wangu nudikana uroji Mosambiki, taso kuma kumbiri kuma soko edo makuru umuno muprovincia Sofala, menengera nuprovincia yo inyambani. Ngopa chash, mufunda mtako. Utananga kote mambo oino provincia Sofala, ndivona kama wanasia Gorhom, unavesepo kama vasizwa nufuma, mukati mushirongwa chinozwe fundu di Development Economic Local, Fidel, vashandise shwakanaka mkofuma iwari. Mutengo unokwanda nokupendere jazana no makoma shano makilometa o shitaka mshakapereka mukushongolewa nokuzalihwa kwa mutengonda mvula muno mu province ya Sofala ndishona kama zvinozova zvisito janiswa ngopa chash muno mu Sofala ayano amwe ndiona kama ita masoko edu makuru umuno mu Sofala menengera no inyembane ngondimi yo chindau kugarengwa na kuna jiri kwandini Bartolomeo Funyi kumushini chompepo mengana Luis Marijane salane.
6: Sofala no masoko ayo.
7: Masoko macha anosumula zvinoitika muno mu provincia.

0: chimombo chimombo chakwanisa kusarasura ndikuona kuti vadoni vangu vakwanisa kutamba nenini ineni ndakwanisa kudakara chimombo ichi chakwanisa kunditambisa pomwe chakwanisa kutambisa kuna vapukiri pomwe kuna vana vadoko vese vakwanisa kupukira chirangwa ichi chandumure kubuya ngundava chimombo ichi ICP chimombo chokupedzisira chichaviyazve chimombo chimweni tikwanise kudamuera tikwanise kutamba tese kuhwirira ngo musoresoko nyamasi chitendehwa choupenyu kochapisha mune rangari javo vadoni vangu kuti tinodikana kuchengeta ushoni hwamwe wedu asipizvona ndizvona tingakandika tochikwaje tinodikana kugogoma topinda kunyumba yehomwe kuti tikwanise kubeswa atidikane kutakana atidikane kutukana tinodikana kutamba zvokushoni paupenyu wedu tinodikana kujija kuita zviro zvizhinji zvokusiyana-siyana ndinomenenga kutenda kutumwa kuzve zvinonanga majibaba edu mupango javanotipekeja mabasa avanotijijisa nozvimweni zvokusiyana-siyana zvondozvo ndizvona zvinokwanisa kutibesa paupenyu hwedu tinokwanisa kukwira nohwiri kukwira takapangihwa kukwira tochiziva kuita chiri chese kwokuti majibaba edu kana ukama hwedu wakwanisa kutijijisa tinodikana kuuzwa zvinobhuya majibaba edu kana wese uya anokwanisa kugara netusu ochitikoraunda ochitijijisa titende kuenda kunyumba yezvichidyo gore gore takwanisa kutanga takwanisa kutanga nosimba rese tinodikana kugara tichiziva kuti itusu vana vadoko tinodikana kujija nosimba rese zvingatanga zvijijo tinodikana kuenda kunyumba zvichidyo kuti tikwanise kujija tizive tizwe zvese zviye zvinobhuya kana vajijisi mupango mabhuyo kujijisana panu pachirongwa chondumure chinoizano vana vadoko chachipinda kuna vana vadoko vese inini ndikwanisa kujija pamwe ndikwanisa kujijisa vana vadoko doni ngokubhuya ngondava kujija nokujijisana tinodikana kupurikira mulavi umwe unokwanisa kujijisa pamwe unokwanisa kupangira pirikirani
1: Makadakara vapukiri veradhi Mosambiki ndaguma nini shamwana inochira vejesu zefa ndisharao zvino mulavi unazina homwe kamuri mwese pazoemasi nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya ndizvona mazakushoni nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya nokwanisa kumubvunja inobatika ngeni pfikirani kushoni matekenya mushovo chinyama chimweni chinowanika paganda redu matekenya anowanika ngondava yekurimwa nondata ndata inodakarira kazinji nyara jedu pomwe nomumurenje iyona inopinda kurima pasi pomurenje yokura yeita dekenya pamweni inoenda mumphiripiri mondwara jedu jomurenje muzvikuru nezvonyara mumphiripiri mondwara ngondava izvo ndivo zvatidikani kukurisa ndwara jedu ngokuti ndata aichidhodha aichi mwana mudoko aichi vajaha aichi vasikani ndata inoruma vese musikana mwana mudoko harahwa majibaba edu vese ndata inokwanisa kuruma ndata inotanda kugara makavoma inodakarira kugara mumuviri moimbwa muviri womphaka omakonjo ohuku pomwe inodakarira kugara mumba ngokuti mumba munokandika nguva yese makavoma shamwa jangu indava yondata itusu tinokwanisa kugara nomatekenya ndata inokwanisa kungwina paganda redu ndinorangira ngo pasiponjoka muzvikunwe zvomurenje muzvikunwe zvonyara yoenda kugara yokura yogara dekenya ngondava izvo ndozvo tinodikana kujivirira kurumwa ngondata tinodikana kutamba takasimira shinera ngokuti shinera jinokwanisa kutibesa kuti ndata jitame kurima pasi pomurenje jedu imwomu mungakwanisa kurimwa ngondata pasi pomurenje kana munyara munodikana kubvunja mudoni wenu kuti akwanise kumubesa kuivhisa kuda kuvhisa ndata munodikana kubata njingano kuti ukwanise kutumbuhwa tinodikana kumbira majinye vanji kana majima edu kana ukama wedu ukwanise kutibesa ngokuvhisa ndata mungavona kuti zvivonjo zvanyanya munodikana kupinda kunyumba yehomwe vabati venyumba yehomwe vanokwanisa kukubesa asi nini ndinokwanisa kuima ngwapa nomulavi unazina homwe kwamuri wese bai bai sarani kushoni
0: mulavi unazina homwe ndio na hawa wakwanisa kusara sure wakwanisa kundijijisa kwa wakwanisa kundipangira iyo wewe mdoni wangu wakwanisa kujija wakwanisa kupangiwa chakushoni kandika na kupirikira ngonchewe mbili toshijira msora shese kana shatina vunjo ni majibaba pomwe shese shamuna pulukira mwiraji kuchewa jamuna wapulukiri kutichi ndishi lango cha vana wadoko chinezo na vana wadoko chashpinda kuna vana wadoko chinezo ngomu shpiri jese chashpinda ngomu china tukwa nisa kupulukira jile vizinji tushkwa nisa kujija tachijiji sana nduwa na mirangarijo wanino dakarira kujijisa wadoni wangu chilangwa chedi shino mtambo jakawanda mulavi jikusiana siana mumbo chinadaka jisa jina tambisa mwana mdoko wese kubaya ngonda vashitende hocho upenye ili ndira na soku na kwanisa kujijisa inini kana no mwana mdoko wese upenye ichira chimweni chokushoni ngeni nananga kudea ngokuti tichina upenye tusatira rani tichina upenye atichadepi kuoneka tochifamba achadepi kuoneka tochifema achadepi kuoneka tochitamba kana tochibuya no kama wenu ngondawa ya upenye itusu tili kupona tinadikana kwelele meja upenyu wedu kusia mshamba kutamba mshitaka ngokuti tingatakwa na motokari tinopera homwe tinadikana kutamba kanyi kuzo mpangu jumaji baba edu teverela shijijo pomwe tinadikana avo kuzwa pomwe tinadikana kuha uchoni kutiti kwanesa kukula no homwe kushoni tigara na upenyo kushoni. Ngatenda kwa vikira chimumbo chimweni tivye kwa bonga ija. Pili kila ni kushoni chimumbo.

chimumba chokwanisa kusara sure chimumbo ichi chokwanisa kudakaja ichi ndi chilango cha vana vadoko chinezo na vana vadoko chachipinda kuna vana vadoko vese uchauja kuti vananyela chilango chedu ni mansanchu gununga nyamasi tukwanisa kubuya ngundava chitendeho cha upenyu itusu vana vadoko tinacho chitendeho ichi kana tese vantu tinacho chitendeho ichi tinodikana kuilemeja upenyu wedu. Atidikani kuita mtambo jakashata, atidikani kutama kuzwa. Ngatite vana vadoko vanozwa, vana vadoko vananchivi. Asipi kuita vana vadoko vanamurimo basi. Vangatumwa vanodavira makiriado majimai. Vangatumwa vanototuka majimai. Asipi shendinoda. Asipi shinoda majibaba edu. Tinadikana kuzwa shinananga majibaba edu. Kuzwa mpango shinatipekeja ukama wedu. Kutevelela shokushoni itusu tira vana wadoko chikulikulu kurele mejo penyu wenu kuenda kunyumba shijijo toshitevelela shijijo shiju shijijo shingatanga nendikana kenda no simba lese kuna wia azi kupasa gore ili igore ijwa jijai no simba lese wono kwa nisa kupasa izwai shinananga wajijisi izwai shinananga majibaba uchairova kunyumba shijiju endai njiku jese kudea iwe unokwanisa kubudisa nota jokshoni pomwe unokwanisa kupasa shindashu unokwanisa kundakarisa pomwe unokwanisa kudakarisa kuna majibaba edu tukwanisa kubunga ija wae shunangatenda kupikira mulavi umo peji sila pazwe nyamasi mulavi unazina chingano pikira nukshoni.

Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini uhwaro opanyumba yatinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambicha, mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese Jehovah ndi UNICEF.

0: Ishi. Taiba nyimbo ya kutoma ya Ganizani, Amazing Boy. Siani nikupangeni kote Ganizani ndi mbozi wachipapu ninga ndalonga kale kote ndi mundu kote iye na mani nsikero kuona mbwenye langanani basi ne ada si kapansi pia ada salanduli kuti nipano ndina manisikiro kuona Yanga inakhala kwenda ka Pemba anthu kodi Ganizani chipapu cheche chokuti iwe mukhala munthu na manisikiro kuona usamenya viola usalonga chingerezi usachova njinga ndakuona
1: mchitabasa
0: usachova njinga kodi chipapu cheche mphambu zezi sabulukira kopi Ganizani
1: mphambu zezi zisabulukira kuti ine ndazitso kwala natanguri kuti nkhabe kuona tai entao mphambu ini ndinazo kuti ndifudze piripiri kutsogolo nachizungu sechemera
0: barreira
1: aha
0: iwe mbopontho usamenya piano
1: ndisamenya mbo piano tambe para ndipangize mbo anzanga kuti pinthu pidamalira pano basi tai tinakoza chitambu pinango mesmo senkona
0: ngupeka kuti kuona pakufunikira makamaka ndinzero
1: ndinzero mapalasa
0: alipo anthu anaona lero na masu mbwenye alipangira likupemba jimola
1: yes
0: eh
1: ndi mumwene
0: mbwenye iwe ulikufunza nzizi ninganaona
1: ndikufunza nzizi ninganaona
0: kionseni pidolongefi hapo usavichita
1: ndisavichita
0: langane nipano masu ndiri nawo mbwenye gitara ngapi koza imba bana na piano ine ngapi koza kuimba ndina kusaka undifungisembo panango ndifunzembo kuimba gitara
1: ngabe pumbawe
0: pepe mbi kupasa luso panango na tivesera nzizi ningano uno kunyerezera kuti ana manensekero wa kuona pintu pyanga vyandimalira Ganizani alipano akupangiza mbumba kuti kusowa maso sukumala kwa pintu tai nkutoma kwa pintu pinango apo Ganizani nyimbo ine makamaka ukadaimbirani waiimba tangia chinjanji panango ukali na ntsikana ako adakusia
1: ngabe nendi kana ntsikana anga adandisia tai soki nembo ndini munthu nyakunyerezera maningi
0: ungakhala weka
1: aha epurisu na tangwe neyo nyimbo ine yandifikira nsolo kuti ya tani kuti ine ndiimbe nyimbo inango kuti ntsikana ndaona nayo pakati pa mafere dipozi iya enda siku ndisira chinthu chibodzi nina numero yachi ne kuna khaliza tamenti kukudziwa kungabeko tani anzanga ala nanditerera naivesera tani nyumba ine anakomera naye tai dipozi ndapichita kuti pichitekeni
0: ndimumwene ife travesera nyimbo kusanzaisa mbumba munu mu studio ya radio Mosambiki tachemeresa Amazing Boy nchesa wa ino provincia nchesa wa munu nzikumwatu tive mafala mangasi bulukira lepano pa studio ya radio Mosambiki apo Amazing Boy kodi nyimbo zako alipo anakupedza pakufuna gravari
1: paufuna gravari ngabepo munthu anandipedza tai maje ningalokoterambo na nzangambo na tiwanga ndisakwanisa kugravara
0: kodi tilonge kufika kwa kumuno mbeira kubulukira nyamatanda chida kuzesa ndininji makamaka
1: chida ndizetsa makamaka kunu kungufunza
0: kufunza
1: kuti ini ndifunze
0: tepo libuku chingasi
1: ndini bu ndiri buku yachi nomwe nove
0: aha yachi femba nove
1: femba
0: ndimwene panango upange mbwa pale ana nzero zokuti angaona kuti wa njuno mwalemerwa kutamangira kwenda kasemba mbaleka mabuko unapanganje
1: ini ndinapanga kuti lekani tamangira pepiri tai lekani tamangira kusemba tai na tangwere dipoze ya kumala semba za munono kuti munafuna pintu dala para muchiti kuti kondisonzi zanu ngata ilisa
0: sakape kunense ndimu mwene hife munu tilikucheza na Amazing Boy apo hiwe wabwera kafunza chakachinu chachingasi munu mbeira
1: chakachinu njachi ndinaungata ndiri achachi dezi chachonze
0: ngabi tilonge munu mbera unapiaka kumi
1: ndi mumwe dezi 2015
0: wa Ndiwo muno yo.
1: Bazina kula muno.
0: Ndiwo muno mbera.
1: Mbera kachia pamono.
0: Apo nyamatanda sendako kaona umale.
1: Ndi sendako. Ateki ngulongera kuti muzika zanga ndisabusira kwekuli.
0: Wa? Mhm. Produtori ali nyamatanda.
1: Ali nyamatanda.
0: Kodi mbani?
1: Ndi Zwelson mushudu ya Aaron Swega.
0: Aha, ndimu mwene. Hapa makamaka tu tadzera kutitivesere nyimbo za kusiana siana, nyimbo zako ganizane. Hapa tinava nyimbo ipi?
1: Hapa munava nyimbo idabuseni chinchinu ya pale kwa mwapale sa kusharma ningi jogare jogu diazar. Sachemiro tepo.
0: Maviadori.
1: Maviadori.
0: Aha.
1: Ndi natenta kuimba pangono pano hapa para ndi... Ndi moda kufundisa pale kuti mashogwane wabwera kati
0: zungu. Kati zungu. Mm-hmm.
1: Aha.
0: Tifeni. Mm-hmm.